Yo ya inere Rabisa Blanc. Film isai kudolge humsubada mukta virasti yaimaran fundagi boniam amadi sosmita ani punasak minabai sai seringba romi maitei serangba sori sanjam.

Tahanjariba isai sigaloina da. Tongan tongan ba Manipuri film isai lantok chaba matang sida lo shinjari. Hausik mikup kharagi matung da. Kangla channel. Medium web meter chahum nifu dasmik manga. Tabu fang birakani.

pung tarit lantuk jagani khonjel nasom. Yumlem bam ranjana na sakpano taba phangbigani pung tarit minute nifu. Pung tarit minute yangkhai manga Maisnam Deven Singh degi tarse nai tahan jagani. Pung nipal minute nifu lantuk tuna tahan jagani Manipuri matamisai. Manipuri film sai khudol tau jagani ayuk pung mapal. Ngai khota kisi thamjari pung mapal makhai. Salam Sofia degi matamisai lantuk jagani pung tara. Pung tara ni thoi minute tara. Thamjari NCERT gi tengbanga loinana sanduk jaba thoram umang science magazine lanthok jagani numit yumba matung pung tara ni thoi minute nifu pung ama minute tara yumnam manglem badagi ramayanwari taba phangbigani western music gi thoram thamjari pung ama minute nifu pung ani minute tara tahan jagani saknariba singgi wari faus gi thoram thamjari pung ani makhai singlo gi sairol thamjari pung ahum Sairogi ahan bada, T.D. Johnson amadi mapang nasakpa chiru laisho nisei. Mathangda, tawa phangbigani, K. Pagi amadi mapang nasakpa maram natki isei.

0: Achauba.
1: Aba.
0: Nasal nupi se tuition chat ke hairi. Sel ki ta piudana.
1: Ima, ei ti sel ga matalaiti. Akoi iboya ma daung ta hang biudana.
0: Iboya ma da su haira banin. Ma su leite hairini.
1: He, adu ora gana. Akoi hera daung ta hang. To, hera su lai se.
0: Haima. Hera. Nang le yompa amu pai ra sang ei duna kai tauri banang dia.
2: Ima, akoi maningi inkol do. Shong shong dana sum leibudu da. Yang bunung aiti, hai duna pantok laga tok lubani. Ima, kari kari no, thabe apa mana masing kara thajan gaya ima.
3: Makui tamu sao, amu tasang biru. Saluri, sa thas heba.
0: Hey hey, nui gi sa do lo ladi, hera gi su am tapu thoro ko.
3: Ima, ima na muk loan gi hai raga na loan biru. Aina lo li besidi, ko nararo, makui tamu sao, tasang biru mi.
1: Koi ba?
0: Na koi gi wakal sidi, tok po wakal ni dako.
2: Ima. Kau dah bagi hari ini?
0: Hey, kau dah bagi hari ini no? Hai pam tuk bagi hari ini. Lai mina bagi sin inau hai sidi. Arey biye nado lah. Samin naga dapat ni nia.
2: Atai lari sih ma. Aku ilis nagi tu shengi sel hai bodoh. Tamjau ka tamu yai kada hai rabroi ma.
0: Hai re hai re. Mui ni mam ta lai tiye.
2: Oh, hai rabroi nui ma.
0: Ngai ko. Ima awam hangge. Ngai ko. Nang nat tabak jalak tri se. Ngasih mari mangani di suramani. Kau dorang geba nang boh, ha? Tabak cerita ni kau dorang geba.
2: Ima, ayi mui ini tabak tu, siapa orang roy dai ma?
0: Hai ma, kau ino mampu juga ningai sengjana boh nang boh, ha? Nanti mampu do, mampu mampau yam na payi kau na yam hai berdaya ni nang na.
2: Ima, aduh budi, mampu do, mampu yam na pay, ayi bosu macam ada macam agum lu na tobi. Aduh dai ma, mampu do gi mari mata ni hai berkerino, ama siapa orang? Aduh ni, ayi na yam hai nadri bosu. Ima. Ayi ni, aku ini mama angge sih dah, waktu semua hangin kelir ma.
0: Aduh dia hampir dah, aduh dah, hujan waktu semua hek hang bahaya tu di, arai benda tinhi.
2: Ma, ayi ngam nabo hot nagi.
0: Hoi hot naga, ayi yang bahaya ni sah sih di.
2: Aduh di ma, ayi iru mai thajen abang tu tau rukigi aku ini ma.
0: Hoi, hai ma, karena none get sangat isna.
4: Kari kumbang tu hangge gi. Yum si bu, heragi yumu ibi rupra.
0: Mane mane, kari tak pi kita ba.
4: Aisyah, herana yauri bu workshop tu gigi perpaiter ni. Jadi, ngasih mai mangani sure workshop terlak taba. Kau itu lagi aydina hangi aydina lakse bni.
0: Waro bi bayade, sak hangjaru dre. Pida somdaling sin biu.
4: Heragi, imai bi yumu ibi rupra.
0: Mane mane.
4: Anang masabu lagi bro, lagi lagi di, amuk tu unaja kiriya.
0: Lagi, ay kau jarake. Hera, oh Hera.
5: Ima.
0: Oh, amta thongro, oh, yang unaba mila iye.
5: Hoi ma.